Dari sak payan tes program yang ini nutpi na che nomo nifia, medium wiwi kang aja zakash pani kargili kana zirinut. Waxpo khabari thosong suk kasata purgi khabarun lang yang mazat

0: Yanujar, mana loy kachik. Loy ni sum chisong, de gana lojor, chichen china, tanja top ziota, tanja za, tui topa, pan so top. Char so achi top. Char so achi top, de tene nardi, tsuk de tsuk. Likin tu kurba manga problem sum tanga, sum dizum pini kuringa gardu sum. Then shirik basing anim, de gana zhush and tetis, nothing, senor number tantans. Тэ хүрэ дүгпэ шэскан чамэт пэндэ зэнэ кайлэн а яан дэ зоэ гэт пин мадизэр кэн чи пин тогадэ гадус сня жок пэндэ ан ук пэни удэ ан танс танс нэ цан лэ нит манэ ян мос дэ гэнэ сна тога ланс танс нэ база ла сус па чаньос па кило э хоа батия гян ла тэ тут ча ча ба тик ман чуз гуи кус бут тик ман ала та ма шэ бут зэр бут чи ала ньос па бара ба кэс дэ огонс Охре дуле сон вахале чена абола чарзо пацарта часонга. Мана аба доксу гутиц кини гана. Таран дучин данан лохор чана ян панжо пе тостоп чендес. Детан инкмен панжо пе. Ду топа денди бен дукс дукс дукс нанга чонсарла биси диа тени ан пана гарулу проблемс аге сил бил силча масу. Мачана ма BC exam atas, metri atas. Lekin mana metri, mana tuition mana masih pengarah, mana kitab serata tentang metri yang pasang BC yang sung dia lah. Dia lah sung sana, mana master yang lulus sana tu pasal master tu.
1: Masih juga. Tadi anu ko spera yang atas bar si tangan. Dengan si ngati dia anu dari si cokla yargas miduk pasu deh. Dengan yang ti khandani asrad itu aki di talim sil bishok puga tu gaya.
0: Mana talim ini shock tak kodrat itu ikut mana kacinya yang untuk bayar mana cici ajar pernah cici ajar mana mulazim pemet pendek mana wakar mana cici ini sih mulu mana cici ini sih mulazim cici in loh jadi mana ziarah terpulun mana shock cici met tu in tengah mana abah tang sugul lah kira sil jadi tang sepanjang dia wasit sungsi nakari sebab ada kena terus pada anak saya terus sungsi loh sebab ada di ikut kalau kicar kekas
1: Tichiri yaris ahde kajuk sana yang ngati pulun lah sabak tangma gar gar lebju.
0: Ngamara malap juga ada masih ada tuan wakar loh. Pinca ada pada dekat ngam matrik songs pada tuan matrik high sekolah matrik mana tuah minsuk. Dengan searching ada kuat tangs karbu bot karbu songs bot karbu alzai katuk cisha. Chana golamasan jadi dua gate pin kuat ada karbu alap lap seni jangan dia nama sepin jangan alzai kacchi intu katuk cisha sepin jangan sah minzirat. Ngam matrik inzis pun ngaca high sekolah matrik mana tuah baca minsuk jangan dia susu tangs pin mana itu song daksan loks azere dekat arah pisang ayang loks yang kambal lap se yang high sekolah join cuci.
1: Nangal sahab, znal lah yaris perhati baca nama uspa, ki digana cok tanha thop sana, digana dulu songs uspa. Jugari macam tu juga, sana.
0: Tetapi mana gari mana minci tu, tetapi tetapi macam tu.
1: Maksud?
0: Tetapi mana atahani kini kemahmin macam, tetapi mana atahani, jika mana mana biasa tetapi mana gari malu.
1: Maksud?
0: Tetapi di mana dulu saja, mana di mana leang dulu saja sen. Tetapi mana start hitet dekak kur kalle dekak start duncu tu berita, koyak dua anjaz sesok.
1: Maksud?
0: Dekak kur kalle pada pas jauh dulu leah berat. Then Anna Barga to Beglord and Yana Kurtova, Tanner Dunju by Nistova, started there. You are staying is it in a summit window and monocopy, Penicious, but that is an
2: accident. Namgil Sepe, the Sayres Mospa, Detana, get Papa Sachichap, Nokri Topazir. That the master from in my young Nokri top to got some say young Iran, the master's Pokoranci, but you know, Vazira, young department on young. Iran metrik yang pas cakap tu, desa negara lain nukeri tu pada jenis ini. Karena dewa ni yang caca si yang sambak atau mayang sedi, masyarakat bici bici ni juga.
0: Cita terpana di pesa umman itu sewa tanjau umman asalnya putar nampu unus itu sewa tamingo umman asalnya sewa pin, silisan itu peran na peran ni
3: dah.
0: Sewa pin. Dengan cerita di sana ikhoi cenduk dia SI training agak leh tu. SI training agak spa polis anu, sbiut tu pos karila. Sbiut pana, dengan dia. Tashi nariun tashi sebenarnya sih kau kanun gue itu pun, dengan dia bakulah rumusnya sih, tapi kau ngah mitangsu tashi tangsu, kau bakulah rumusnya sih tuh loh, ngah yang cerita itu apa, kau si cenduk sum top nanti cina orang sum sebenarnya sih, ngah mana yang cemerlang lama cendera apa, cerita mana garilu problem tu, cik punya mana di nukari pun mana master pun mana demo tu micha jadi apa, dengan dia kena cerita mana urian dorje ngah cang hijau pun, urian dorje dia anu Anpit somin, tu ko somsi repit ko. Dengan ngah tangsi min, pun ngah macam ana, yang lokor cikman lulus depos bokara. Tiada urgen dorje yang wangjal sabi ko in min ko makpa. Khos basi yang elo lokor dekasong ngah deja lulus mana masuk pi lulusin juga dekana.
2: ta masters por el luz en ta yan yan ta phun la yon tan tan chas tan yan de so division zer ba chosun ta yan mashanam gel ran yul pa chana ta mang mang bo zer kan yon se ba do so ji gel ras ba sam ba sta mi la
0: de kan chi de mang man wa ka shan yan lu man phi phi man khoit bin ja man logang man de kan man ta ma do nyok chi so zo bin do ko du prevet ngati phe tang sin kan khwa khail met bi amini sam sin rgun nang khwa sa ta mar go shan tu de jasi api ji chame gung mat kho su gu long sun jak ting is madal de de kan jak shi api man is go tha ba us man ja ma chi bo jak sum mal jok sta su sa ma ta ma chi ma ta man de kho chi kho ga tu ga sam de chet nga nga nga ri so ta dik pe nga dal ma dal nga sta nga sin na se do chung ta man cho chin jer ma de chana Tuition piece put chick down ten cherries are don't la juga. Man, throw in Tadoma, don't pick a chicken. Do tuition piece denial. Give me a young Nakati penis, there'll be my system. There's a South Tankana met pin, your metric jayota met pin, so Tommy Hoot, your banana, the Josh Cuba. Not a man by the sources.
1: Ya Minla, Talimi, Rujan Peskola, the Minla, Rujana Medupa, Talimi Skola Haskar, Chanadi, Ataman is Prun Sukula Kumotsoya, Yarang Nanga Chagos, but I got to see
0: Nanga Chagos. You might mean not called, but man has Jaranachi was the man of Puza Tons at the Remanak. One might want me not to number Tonsoya. The cheer the Renanachi is going to Sukupo upgrade to Chat Pinacha, Missal Chitanguk, Govin Lal Shazren, Sik, Dayton District Inspector of Sukul. Lagana kaila chichi gomat. Dene ko khoa gomat. Inspection la yong se na. Ngato ke da sika na tichen ko saat aad sapat cham ji chang na chang. Rere na rere man test len chene. Dene ma yon ko warning taan sa chen. Ki kalas po thik ma chane kyan next sal la kyan zanskar sos tongs de zir kanji jaga jag sve jagat kyan. Odeyang cha zir pa na. Deo chot pa na e inspection ita yari chwaar gos pa da. Aske chukpa na parla ma na. Udejis moya. Begin who you manage Zukji, Pina Kokoran, Kurichabrasi, Tito, Lalten, Samar, Yung Kuriman, Master Zichina, Jamet. Koran Suli Nant Pinja, their school, Koran Digan, down Tabras Dukcha, Lalten, Samar Tapurium, to let them in the picture. Young Duliomatu, Duliomatu, that's an unimax and Gadigabat. There you want to hear Bargato. Then a do Benzi China searching upgrade to Chani Middle School, Chani. Man, I have sure some man have some prison. Jagayon there in the church, Jarcina, do you call Inspector Chandulus in Tritanla? When I ask you a dick possessor, ask you can't jar things she do him as a prune is only on time and mind the Jana Pito and a woman's up left on yet. Rita Rasson, the cook say, Man, a garrigas and a chat, how much son la dule puts up from Santana. Does Bajica chess up to live with Jadezana? China touch with its ornament, Queen Tilaman upgrades quite been man after. There's a middle security, lower head security dances, of course.
1: Wakaj,
0: Wakaka,
1: Moses.
0: Too many the progressing I too does you do in Jay.
1: China Namgans have the dead Sanasi, Yangatimini, Zajatuja, Chiotsu, Gunchalam Puchigon, Chivas Guzarabetsu, there are Nangatanches and Russian in Nachin Nagato, the Re Gosguka, but I should. There's a Guzaraga to get to you.
0: Man, a Guzara, that's an itch, you man, a rang, it was not a hot capil, Pincham, and Gosham and Adam. چیزی بودن هتی دخسانی است، تون تون یه چینی است. دیان ناس پنیا، دیان بخپی اون دیان نتوبیا، دیگه بولی چون چینی است، دوای دندری یه چینی است. سه نه چه یا خشول نه براسیک می‌نیم، لیکن براس هم دیزام چی من استعمال بچه من دیزنه. یه مار پن هتی بین چینی است. گونچال هم هتی نانگ نانگا بونو چه گنگ ما بال کرد چیزی بودن ل. بچه ها چقدر یه ریال یوکتی یک چینی است. یک سنا دوای پسوس پچا تختین، بونو چه بال کرده دو تختس نامبو چوچا چمچا ترپا تپچا halanki ngara ase tu tatpa chucha papu chucha tipi chucha de gonda mendo bote don mana ngara ase su de tane chu don de ranas chu ranas chu se ranas mana ma changa ngata mana koi koi cha mi cha
3: mana ranga de mat pin
0: su mana ranga ja chi de mana ngata de rasi mana kamri on mata mana kustani mana kamri on de tane rasi mana kusta urta de sken re pere mana se rais man mun din mana gon mendo ta khachi rasi kon singati bali putum sinamo su bulik tan du pa zug base Astinla, di kal zokza eta razgo di perci buli tangsena, kongsa si tangsena, zoksena razgo nkanjo sena. Moti da goncha ukana khadi de zamane ngayat pin. Lekin goncha ngati mana ngati rangi khod kapil ngate chose ngate ldane ngate chose ngate zemse ngate goncha jo mana dong dong ayang masu mata ngusman.
1: Chanaju Namgyal Sahab Dana Tsoga Juta Yeres Talimpo, Yaran Teacher Yaran Juk Sindhu Shun La Talimpo.